Mitra, upacara pangan tenan lekasan. Kanggo salajengna atuh sumangga nyanggapkeun hiburan di lingkung seni Gentra Pasundan pimpinan Mang Ujang Suryana Tea dina lagu Tokecang.